0: Tapi minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Selamat pagi teman-teman.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2, masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita bahas beberapa hal yang mungkin akan menarik ya teman-teman di pagi hari ini. Sesuai lah kalau misalkan teman Prado 2 orangnya kepoan atau banyak rasa penasarannya teman Prado 2, dan juga mungkin ini bisa membantu menambah wawasan kita juga ya, yakni ternyata kita tuh bisa membaca ciri-ciri wajah orang have ya. Orang have, orang yang orang yang mampu di atas rata-rata gitu. Bisa diukur lewat fisiognomi. Nah, apa itu sih teman Prado 2 fisiognomi? Karena melihat wajah seseorang tuh ternyata enggak cuma berkaitan dengan penampilan ya. Dalam tradisi fisiognomi atau ilmu membaca wajah, bentuk dan karakteristik wajah itu dipercaya bisa menggambarkan kepribadian hingga keberuntungan seseorang. Baru tahu juga sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, di Korea Selatan sendiri, praktik membaca wajah atau Gwangsang ini masih dikenal hingga kini. Masyarakat umum juga banyak mendatangi ahli tersebut untuk mencari petunjuk mengenai kehidupan dan keberuntungan. Seperti ketika melakukan pembacaan saju atau geris tangan ya. Nah, salah satu ahli fisiognomi yang telah menekuni bidang ini selama hampir 6 dekade, Shin Ki-won, 85 tahun, dalam wawancara dengan The Korea Herald, dia bilang, gak ada seseorang yang bisa sepenuhnya menjalani kehidupan yang bertentangan dengan karakter fisiognominya, alias karakteristik fisiognominya ya teman Prado 2, atau gambaran wajahnya gitu teman Prado 2. Nah, gimana ini sih teman-teman ya? Karena ada beberapa ciri-ciri yang mungkin bakal aku jabarkan juga dari apa yang dijelaskan oleh Shin Ki-won nih teman Prado 2, dari bagaimana ciri wajah yang dianggap have ya, atau setidaknya anggaplah membawa keberuntungan. Tapi setelah saat ini di Prado 2 ya, paham.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman terbaik sama teman Prada juga masih barengnya itu di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita masih membahas seputar wajah yang semoga ini bisa menambah wawasan kita juga teman Prada juga terkait bagaimana sih menilai orang ya. Banyak ya, ada yang bisa, orang-orang kan banyak di penilaiannya dari tanda tangan lah. Tadi juga kita sebutkan sempat ya dari penjelasan, ada yang juga dari garis tangan lah ya teman berdua. Tapi kali ini adalah dari bentuk wajah, yang mana mungkin kamu juga ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang mungkin baru kenal gitu ya. Nah, yang pertama adalah wajah yang dianggap baik. Menurut Shin, wajah yang baik adalah wajah yang punya keselarasan dengan karakteristik dasar alam. Dalam fisiognomi sendiri, setiap bagian wajah itu dianalogikan dengan unsur alam tertentu ya. Dahi dan dagu misalnya diibaratkan sebagai langit dan bumi. Mata dianggap seperti sungai, hidung seperti gunung, mulut seperti laut, sedangkan alis dianalogikan sebagai tumbuhan. Karena itu, dahi dan dagu yang lebar serta tinggi dianggap memiliki karakteristik yang baik. Hidung idealnya terlihat kokoh dan berwibawa seperti gunung. Namun hidung yang terlalu tinggi justru dipercaya dapat menjadi pertanda seseorang itu akan menjalani kehidupan yang kesepian. Sementara itu mulut sebaiknya berukuran lebar katanya ya. Dalam kepercayaan fisiognomi, mulut yang kecil dianggap dapat menghambat seseorang mencapai kesuksesan besar. Alis juga menjadi bagian yang diperhatikan. Alis yang menyambung dan terawat dianggap lebih baik. Secara keseluruhan, bentuk wajah yang harmonis dan tidak terlalu sempit juga dinilai sebagai karakteristik yang ideal. Tahi lalat juga dipercaya punya makna nih. Nah, kalau sekarang kita ke tahi lalat sendiri, bukan hanya bentuk wajah ya, posisi tahi lalat juga dipercaya dapat berkaitan dengan nasib seseorang. Shin bilang tahi lalat di telinga kiri ya, itu bisa dikaitkan dengan kecerdasan. Sedangkan tahi lalat di telinga kanan dianggap sebagai tanda seseorang memiliki sifat berbakti kepada orang tua. Ayo cek sekarang di mana letak tahi lalat kamu, di telinga mana ya teman berdua. Nah, tahi lalat di dekat sudut mata ini punya tafsir yang kurang baik karena dipercaya berkaitan dengan kemungkinan seseorang kehilangan pasangan. Sementara itu tahi lalat di pelipis justru dianggap sebagai tanda keberuntungan. Dalam tradisi ini bahkan tinggi badan pun ikut diperhitungkan gitu ya. Shin berpendapat bahwa orang yang bertubuh lebih pendek justru lebih banyak ditemukan di antara orang-orang yang hebat dan berbakat. Dan dia mencontohkan mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hye dan Kim Dae-jung serta Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Gimana menurut kamu?

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuman buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

di Prada FM, teman-teman baik kamu tangan Prada 2 masih berengeda ya di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan kalau ngobrolin bentuk wajah, tadi kan kita juga sempat bahas bagaimana mengenali orang have atau orang yang berkemampuan di atas rata-rata atau berkepunyaan mungkin di atas rata-rata gitu teman-teman Prada 2 ya, dari ciri wajahnya. Nah, fisiognomi juga memiliki tafsir mengenai karakteristik wajah yang dipercaya berkaitan dengan kekayaan. Menurut Shin, ahli, alis yang letaknya lebih tinggi di dahi itu dianggap sebagai salah satu indikator potensi kekayaan. Ayo, coba dicek ya. Bentuk hidung juga menjadi perhatian. Hidung orang yang dianggap memiliki potensi mengumpulkan kekayaan disebut cenderung lebar, rendah, penuh, dan berdaging. Gimana tuh? Bukan tinggi dan tipis katanya ya. Dan Shin mencontohkan pendiri Hyundai Group, Chung Ju-yung, dan investor asal Amerika Serikat Warren Buffett yang mana sebagai gambaran karakteristik tersebut ya. Sementara itu mantan chairman Samsung Lee Kun-hee juga disebut gak punya bentuk hidung yang secara umum dianggap sebagai hidung orang kaya ya. Namun dia memiliki apa yang disebut Shin sebagai cow's eyes atau mata sapi. Waduh, gimana lagi tuh? Mata yang besar dan bulat seperti mata sapi ini dipercaya menjadi pertanda kemampuan seseorang mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Waduh, sampai di sini kamu udah mulai percaya atau udah mulai ragu nih teman berdua dengan apa yang dijelaskan oleh Shin? Tapi ahli pasti punya alasan tersendiri gitu ya, kenapa si fisiognomi ini menjadi salah satu dasar dalam menilai apapun penilaian dari sifat ataupun juga bagaimana orang itu bisa diketahui oleh orang lain gitu. Salah satunya mungkin tadi yang kita bahas adalah seputar have gak have-nya orang. Pembahasan pagi ini tuh sangat menarik gitu ya, nomor 2 menemani Jumat berkah kamu. Tapi kamu setelah beberapa penjelasan tadi coba dicek lagi deh ya, hidung terus juga matanya apakah sesuai nih dengan apa yang tadi dijelaskan oleh ahli, oleh Shin ya teman-teman.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.
3: Masih bersama Pro 2,
4: teman terbaik kamu.

di Prodo FM, teman-teman mereka mau tolong Prodo Keep Tuning karena masih berangedo ya teman-teman, menemani kamu di jam 9 ini. Kita bakal menuju pembahasan lingkungan hidup ya teman-teman Prodo.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
0: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Prodo FM, teman baik kamu tahu Prodo 2. Di Prodo Lingkungan Hidup ya, masih barang ada di sepeda untuk edisi pagi hari ini. Kita bahas seputar lahan gambut, biar kita lebih mengenal ya teman-teman. Karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan akhir-akhir ini yang susah banget untuk diatasi adalah terbakarnya lahan gambut. Karena dari beberapa pengawasan dan juga pengamatan tahun Prodo 2, ya, lahan gambut yang telah dipadamkan bisa jadi masih ada kebakaran kecil atau api kecil di bawah lahan gambut tersebut ya. Jadi kalau misalkan ngomongin seputar lahan gambut, ini adalah salah satu ekosistem paling unik dan penting sebenarnya di dunia ya teman Prodo 2. Terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang terurai sangat lambat karena kondisi tanah yang jenuh air. Gambut juga menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Di Indonesia sendiri, keberadaan lahan gambut itu gak cuma jadi penopang keanekaragaman hayati, tapi juga sumber mata pencaharian masyarakat sekitar ya. Namun, potensi besar ini juga datang bersama risiko besar. Gambut yang mengering sangat mudah terbakar dan sulit buat dipadamkan teman Prodo 2. Kebakaran gambut juga nggak cuma merusak lahan gambut di sekitar lokasi kejadian, namun juga dapat mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan juga mempercepat perubahan iklim. Nah, aku coba bahas salah satu artikel yang ngobrolin seputar lahan gambut ini ya, dari Jejakin nih teman Prodo 2. Dan coba semoga kita dapat caranya bagaimana mencegah kebakaran gambut dengan efektif ya, dan juga ramah lingkungan. Bahas awal-awal dulu teman Prodo 2, kenapa sih kebakaran gambut itu terjadi gitu ya. Ya bisa dibagi jadi dua kategori besar sih, faktor alam dan juga faktor manusia. Dari sisi alam sendiri, musim kemarau panjang seperti sekarang ya, dan juga perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim ini membuat lahan gambut kehilangan kelembapannya. Ketika gambut kering, dia jadi bahan bakar alami yang sangat mudah terbakar. Dan dari sisi manusia sendiri, memang praktik pembukaan lahan dengan api masih banyak ditemui dengan kita tahu ya, karena dianggap murah dan juga cepat gitu. Sayangnya, api yang digunakan seringkali tidak terkendali dan merembet ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membakar sampah di dekat lahan gambut, puntung rokok yang dibuang sembarangan, dan aktivitas pertanian yang tidak memperhatikan keberlanjutan juga turut menjadi penyebabnya. Gambut sendiri punya sifat seperti spons yang menyerap air dalam sejumlah besar. Saat basah dia relatif aman, namun ketika kering, nah lapisan organik di bawah permukaan ini bisa terbakar perlahan nih teman Prodo 2. Bahkan selama berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Dan api di bawah tanah ini sulit dideteksi dan dipadamkan, menjadikannya salah satu jenis kebakaran yang paling berbahaya.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
5: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.

Di Prodo FM, teman baik kamu tahu, Prodo 2 masih berada di Spada ya, untuk Prodo 2 lingkungan hidup. Kita masih ngobrolnya seputar lahan gambut dan lebih mengenal juga nih teman Prodo 2. Karena kalau misalkan kita keliru dengan bagaimana kita mengenal lahan gambut, bisa jadi kita adalah salah satu yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karena keteledoran kita ya teman Prodo 2. Nah, gambut kan punya sifat seperti spons nih tadi yang menyerap air dalam jumlah besar ya. Saat basah relatif aman, tapi ketika kering lapisan organik di bawah permukaan bisa terbakar perlahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya, teman Prodo 2. Dan api di bawah tanah ini yang sulit dideteksi dan dipadamkan menjadikannya salah satu jenis kebakaran yang paling berbahaya. Dampak buruk kebakaran gambut yang sangat luas dan multidimensional ini harus kita ketahui juga. Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut menghancurkan habitat alami bagi satwa langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan berbagai spesies burung endemik ya. Vegetasi yang mati juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, dan tanah yang rusak kehilangan kemampuannya untuk menyimpan air. Selain itu, kebakaran gambut juga melepaskan simpanan karbon yang telah terperangkap selama ribuan tahun ke atmosfer, mempercepat laju pemanasan global juga. Ini yang paling penting ya teman-teman. Dari segi kesehatan, asap yang dihasilkan pun juga mengandung partikel halus atau PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan memicu berbagai penyakit seperti ISPA, asma, iritasi mata, hingga gangguan jantung. Bahkan anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit pernafasan kronis pun juga jadi kelompok yang paling rentan nih. Dan secara ekonomi sendiri, kebakaran gambut ini bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat. Kabut asap yang tebal ini mengganggu penerbangan dan transportasi darat. Sementara lahan pertanian dan perkebunan mengalami penurunan produktivitas. Kerugian finansial akibat kebakaran gambut di Indonesia pun juga diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

0: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2. Program

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2, masih barengnya di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita masih kenalan dengan yang namanya lahan gambut. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu dan kenal banget, harusnya sih kita bisa mencegah atau bahkan memperingatkan ke teman-teman jangan sampai keteledoran kita menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut yang lumayan susah untuk dipadamkan ya teman Prado 2, karena setelah padam di atasnya kemungkinan masih tersisa atau bahkan lebih besar nih yang terjadi percikan-percikan api di bawah tanah dari lahan gambut itu sendiri. Nah, sedangkan untuk prinsip pencegahan yang efektif dan ramah lingkungan ya teman Prado 2, ternyata bukan hanya soal memadamkan api ketika sudah muncul, tapi juga menjaga kondisi lahan agar tidak mudah terbakar sejak awal. Yang pertama, bisa mengelola air dengan bijak dengan cara memastikan gambut tetap lembab, terutama di musim kemarau ya. Yang kedua, mengurangi potensi sumber api dengan cara mengedukasi masyarakat, menyediakan alternatif pembukaan lahan, dan juga memperketat pengawasan. Dan yang ketiga adalah mengembalikan fungsi alami gambut, yakni dengan cara melalui restorasi ekosistem dan penanaman kembali vegetasi aslinya. Selain mencegah kebakaran, pendekatan tadi juga bisa memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi bukan cuma berfokus pada kebakarannya, tapi juga bagaimana sih merawat lahan gambut ini sendiri. Nah, langkah-langkahnya teman Prado 2, pertama bisa dengan menjaga kelembapan lahan gambut, bisa dilakukan dengan membuat sumur bor dan penampungan untuk menyimpan air yang kemudian dialirkan ke lahan pada musim kemarau ya. Penutupan kanal-kanal pembuangan air juga penting agar air tetap tertahan di lahan gambut. Pengawasan rutin juga jadi kunci lain nih. Banyak desa patroli dilakukan oleh tim masyarakat yang dilatih secara khusus. Mereka memantau titik-titik rawan kebakaran dan melaporkan segera jika ada tanda-tanda api. Dan teknologi seperti drone dan juga sensor suhu tanah juga mulai digunakan ya untuk deteksi dini. Dan untuk lahan yang udah rusak, proses restorasi juga harus segera dilakukan. Rewetting atau pembasahan kembali lahan ini dapat memulihkan kelembapan. Sementara penanaman vegetasi asli seperti jelutung, ramin, dan meranti akan membantu mengembalikan fungsi ekosistem ya teman Prado 2. Yang pasti ini semua mesti didukung sama berbagai pihak pun, khususnya oleh masyarakat dan juga kolaborasi oleh pihak-pihak terkait. Jadi mencegah kebakaran gambut itu kan investasi jangka panjang ya, buat kesehatan kita juga teman Prado 2, lingkungan juga, bahkan tadi juga ada pembahasan secara ekonomi gitu ya. Nah, setiap langkah dari menjaga kelembapan lahan, edukasi masyarakat juga, hingga melakukan restorasi, ini butuh komitmen dan kerjasama semua pihak. Harapannya sih dengan menerapkan prinsip pencegahan yang efektif dan juga ramah lingkungan, kita gak cuma melindungi lahan gambut tapi juga masa depan generasi berikutnya ya. Entah untuk lahannya juga atau teman-teman kita setelah kita gitu. Dan gak ada upaya yang terlalu kecil, karena setiap tindakan positif yang dilakukan hari ini bakal memberikan dampak besar di kemudian hari. Itu dia Sepada edisi pagi hari ini teman Prado 2. Semoga di lingkungan hidup ini kita dapat banyak ya pembelajaran seputar lahan gambut dan bagaimana merawatnya, mencegahnya, merestorasi, bahkan menyisakan. Sayang banget kalau menyisakan ya, merawat untuk keberlanjutannya di masa yang akan datang teman Prado 2. Eda pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Setelah ini bakal ada Dinda menemani kamu di Santai Siang.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah saat ini, 5/2 bersama Gaiza.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rrd.co.id. Kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya turut menjadi perhatian PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Kalimantan. Menurut informasi dari Pelindo yang diterima pada Kamis 27 Agustus 2026 menyebutkan, meski kabut asap melanda, aktivitas operasional dan pelayanan ke pelabuhan di Trisakti Banjarmasin hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, sejumlah berita ekonomi kesra disiarkan di Kalimantan Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026 dari Dinkes Kalsel. Didirikan rumah oksigen untuk warga terdampak kabut asap hingga Pemkab HSS gelar 3 BIMTEP tingkatan kualitas pengelolaan pendidikan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pembebasan lahan di kawasan Pasar Kuripan terus dikebut oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project. Pemerintahan menargetkan seluruh proses pembebasan lahan tersebut rampung tahun ini agar tidak menghambat proyek penanggulangan banjir.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Selamat pagi nih teman Pro 2. Selamat pagi menuju siang ya teman Pro 2 di hari Jumat ini nih. Siapa nih yang kenal suara nih? Ini suara guys saya teman kalian dari jam 10 sampai jam 3 nanti nih guys. Saya bakal temenin kalian 5 jam penuh ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, karena guys saya bakal temenin kalian perjalanan kalian, kegabutan kalian guys saya bakal temenin secara di udara nih. Nah kali ini nih udah mulai request time ya teman-teman. Jadi aduh udah ada request di WhatsApp kita nih, ada sumpah matinya Selena Grace ya teman-teman, ada Aurelia yang request, terus ada juga nih yang request mana ya, Maria Elsa juga request sumpah mati by Selena Grace, terus ada juga Amalia ya teman-teman yang request menjauhnya Vanessa Gini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

92,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagunya Menjauh Vanessa Z ya teman-teman, dari Somalia. Selanjutnya nih ada lagu Percumanya Anggis Devaki dan Betran Peto ya teman-teman, yang diri ke sama Sophie nih ya. Terus ada juga training sessionnya Dua Lipa ya teman-teman, yang diri ke sama April teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget langsung request ke WhatsApp ya, karena kita masih open request di jam 10 sampai jam 11 nih. Terus kita nanti bakal ada request time di TikTok ya teman-teman, boleh banget nih langsung aja kita puterin ya lagu-lagunya teman-teman.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir. Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
4: Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 selanjutnya ya, teman Pro 2. Ucuc. Sorry, ada kebocoran suara ya, teman Pro 2. Selanjutnya ya, teman Pro 2, ada requestannya Lara Purnamasari ya, teman-teman yang request lagu Kesedihanku dari Semi Simonangkirne. Terus ada juga 33 kali perunggu nih, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Adele-nya To Be Loved nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Bagi teman Pro 2 yang mau request, boleh banget langsung ke WhatsApp ya teman-teman, 0811 111 1420 di teman Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, kita udah mulai live TikTok ya teman-teman. Boleh banget nih join di @RRI_Pro2 Banjarmasin nih. Masih bisa banget request-request nih teman-teman. Karena masih pagi ya, jadi mungkin requestnya udah full request tadi di WhatsApp. Terus selanjutnya nih ada lagu Selesai dari Sabrina Ranor nih ya, request sama Nessa Adelia. Terus juga ada Niji, Biarlah, dari requestannya Ceria Selalu ya teman-teman. Jadi boleh banget masih request langsung aja ke TikTok kita nih teman-teman.

92 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada requestannya siapa tadi ya, request Mahadewi Kosong nih, Ari nih ya, request Mahadewi Kosong. Terus selanjutnya juga ada Half of My Heart-nya John Mayer nih yang direquest sama Dancing Girl. Jadi langsung aja kita puterin lagunya. Dan buat yang mau request boleh banget langsung ke TikTok kita, karena masih banyak slot untuk request ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selanjutnya nih ada requestan dari Herman Iman ya teman-teman, yang request Virsa Bersari Celengan Rindu. Terus ada juga requestan Bull nih teman-teman, kalau nggak salah ya, ada dari Tak Satu Ceritanya Rizwan Fadila dan Nabila Takia. Apakah betul Bull kamu request apa nih Tak Satu Cerita ini, seingat aku aja, apa kita cari dulu nih Bull, apa masih ada Bull? Kayaknya iya nih. Bentar. Ini banyak banget requestnya nih. Iya betul, dari Bull nih requestnya teman-teman ya. Jadi langsung aja ya kita puterin lagunya. Teman-teman,

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Nadina Miza ya teman Pro 2, Tawa. Di request dari Mesin Laut nih. Terus ada juga requestan nyata ya teman-teman, yang request Jatuh Sukanya Tulus nih teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nih teman Pro 2, selanjutnya nih ada lagu Terpukau Astrid ya, yang requestan dari Ultraman on Light Orb. Gimana sih bacanya? Ultraman Orb Lightning Attacker nih. Panjang banget sama tinggi sur TikToknya. Terus ada juga Berharap Pada Timur nih, yang Salma Salsabil, yang di request sama Mai ya teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada Pelangi Hi-Fi ya, requestan Aspute ini teman Pro 2. Terus selanjutnya ada Shape of My Heart Basic Boys nih, and request Kado ya teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin lagunya sebelum lagu terakhir ya teman-teman.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, lagu terakhir ya teman Pro 2 untuk menutupi request time kali ini, yang udah request dari jam 10 nih teman-teman sampai jam 12 nih, lagu terakhir ya teman-teman. Ada Tidur Siang dari Fatin nih, request sama Pancung ya teman-teman. Tidur siang banget nih, habis ini aku mau juga langsung go sleep well. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Guys, bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti nih teman Pro 2.

0: Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik, dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepet balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu gak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal, ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi, kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Terus ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Baik pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kami segera bergabung dengan ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innahu kana aliman qadira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kana da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainullahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang maksudnya, sungguh ada bagi kamu itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qira'atil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiya'ihi raddailami au kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang maksudnya, didilah anak-anak kamu atas tiga perkara. Pertama, mencintai nabi kamu, dan yang kedua, mencintai keluarganya, zuriyahnya. Yang ketiga, didilah anak kamu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sesungguhnya orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, dia akan berada di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi-nabi dan kekasih-kekasihnya. Riwayat Imam Dailami. Wa qalal Imam Ad-Diba'i Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba'i, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turqa, kana khuluquhu al-Qur'an wa simatu al-ghufran, yansahu lil insan wa yabsahu fil ihsan wa ya'fu aniz zambi idza kana fi haqqih wa sababih wa idza du'a haqqallah lam yakum ahadun li ghadabih. Yang maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaling baik manusia, baik bentuk tubuh maupun akhlaknya, dan dia paling sering memberikan petunjuk ke jalan yang benar, dan adalah akhlaknya isi kandungan Al-Qur'an, dan tabiatnya atau tandanya dia sangat pengampun. Dia selalu memberikan nasihat terhadap manusia dan sangat luas kebaikannya, dan dia sangat memaafkan dosa apabila tersangkut paut terhadap dirinya. Apabila ada orang yang menyia-nyiakan hak Allah, tidak ada satupun seseorang yang menahan marahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa waliyuh. Semoga kita selaku umatnya bisa mencintai Nabi dengan penuh mengamalkan sunnah-sunnahnya dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah, dan semoga kita semua mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li masayhi wa masayhikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wastaghfiruhu innahu

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ya teman Pro 2, kita udah mendengarkan azan, azan zuhur, bukan azan zuhur, Jumatan ya teman-teman. Selamat hari Jumat dan selamat cari saat teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, kita sudah masuk ke Pro 2 Sport ya teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang sepak bola, olahraga-olahraga yang sangat amat dinanti ya teman-teman. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih barengan guys ya, teman-teman Pro 2 yang bakal temen kalian sampai jam 3 sore nanti nih, teman Pro 2. Nah, kali ini kita masuk ke segmen Pro 2 Sport ya teman-teman, di mana kita bakal bahas olahraga-olahraga nih yang ada terjadi di dunia dan Indonesia ya teman-teman. Nah, berita pertama nih ada dari kepala tim Alpine nih, Flavio Briatore nih, menilai Franco Colapinto semakin menantang sebagai pembalap Formula One nih. Penilaian tersebut juga menjadi salah satu alasan Alpine mempertahankan Colapinto hingga musim 2027 nantinya nih teman-teman berdua. Briatore juga mengatakan perkembangan Colapinto nih semakin terlihat sepanjang musim ya 2026 nih teman Pro 2. Hasil balapan juga di Miami dan Montreal nih menjadi bukti perkembangan yang besar banget dari pembalap asal Argentina tersebut nih teman Pro 2 ya teman. Tapi Colapinto juga meraih hasil terbaiknya di musim ini saat finish ketujuh pada Grand Prix Miami. Ia juga kembali menunjukkan performa positif dengan finish ke-6 pada Grand Prix Kanada 2026 ya teman Pro 2. Di satu sisi juga si Colapinto ini masih mengaku nyaman berada di Alpine karena ia juga melihat perkembangan Alpine musim ini yang sangat jauh lebih baik dibandingkan musim sebelumnya nih teman Pro 2.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang.

together. Can back together di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih balik sama Gaisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada dari pembasket ya, teman-teman. Ada dari basketball nih, Victoria Wembanya. Wembanyama nih. Banyak banget namanya, keren. Tapi kembali memperkuat timnas Prancis setelah absen sejak 2024 nih, sejak 2 tahun yang lalu ya, teman-teman. Dua Membi juga langsung memimpin kemenangan telak atas Slovenia nih pada Kamis 27 Agustus 2026 nih kemarin ya, teman-teman. Bracy Arena Paris Prancis nih, teman-teman, melansir dari lawan FIBA ya, teman-teman. Jumat 28 Agustus 2006 Prancis menang 92-67 nih. Jauh ya, teman-teman, dalam koalisi Piala Dunia FIBA 2027. Slovenia juga tampil tanpa bintang andalan Luka Doncic nih di Paris Prancis tersebut. Berstatus kapten nih, Wembanyama juga tampil dominan sepanjang pertandingan. Pemain berusia 22 tahun itu juga bermain selama 21 menit penuh di lapangan. Duh, keren banget ini ya. Slovenia juga mendapatkan distribusi 10 poin dari Martin Krampels dan Giorgio Glasny. Dan Timur Martik juga menambah 9 poin dengan rebound. Kemenangan Prancis juga sementara dipimpin grup L dengan rekor 6-1. Selanjutnya Wemby menghadap Swedia pada 30 Agustus mendatang ya, teman-teman. Besok nih

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih datang berita olahraga dari tenis ya, teman Pro 2. Lembaga penyiaran penyiaran publik Radio Republik Indonesia nih, LPP RRI nih, menggelarkan turnamen tenis di lapangan Hikyu nih, tenis dan padel pada Jakarta Selatan ya teman-teman. Turnamen ini juga bagian dari rangkaian menyambut hari RRI ini yang diperingati setiap 11 September mendatang nih, karena RRI mau ulang tahun ya teman-teman. Turnamen tenis juga diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara di BUMN nih teman-teman berdua. Pertandingan juga digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperlebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah ya teman-teman berdua. Direktur utama LPP RRI juga nih, teman berdua mengatakan turnamen tenis ini tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi ya teman berdua. Keren banget nih LPP RRI di pusat ya teman-teman.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
1: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM,

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini udah hampir jam 2 ya, teman-teman. Jam 2 waktu Indonesia Tengah nih saatnya mau memasuki Pro 2 Entertain. Setelah tadi kita udah bahas beberapa olahraga-olahraga ya, teman-teman. Ada dari basket, volley, tenis juga nih, teman-teman. Nah, sekarang jam 2 kita saatnya masuk ke Pro 2 Entertain. Jadi jangan kemana-mana karena ini satu jam terakhir guys, saya bakal nemenin kalian, teman-teman. Jadi stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, Mami Pro 2. Nah, tadi kita udah dengerin Pro 2 Sport ya, teman-teman Pro 2. Kita udah bahas tentang sepak bola, futsal, basket sama volley ya, teman Pro 2. Sama juga tenis tadi, teman Pro 2. Nah, sekarang nih saatnya kita masuk ke Pro 2 Entertain. Kita enggak bahas artis-artis tentang gosip-gosip, enggak ya, teman Pro 2. Tapi kita bahas tentang karyanya nih, ada dari Big Bang, ada dari serial film, ada K-drama juga, ada K-pop juga yang kita bakal bahas ya teman-teman. By the way, ini bahas ini teman berdua. RRI juga sedang melaksanakan RRI Fest nih. Nah, tanggal 6 Agustus nanti itu puncaknya nih, bisa banget teman-teman berdua datang ke RRI ya untuk meriahkan nih RRI Fest tersebut nih, teman Pro 2, dibuka untuk umum ya, teman Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning Dhuwur.
3: Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

Di Pro2 FM RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Nah, berita pertama nih ada dari K-pop ya teman-teman. Ada promotor PK Entertainment, Sound Rhythm dan Age Present nih resmi merilis daftar harga tiket nih berserta rincian fasilitas VIP untuk konser Big Bang 2026-2027 nih World Tour nih in Jakarta. Jadi Jakarta tuh salah satu kota atau negara yang bakal didatengin Big Bang nih teman-teman Pro 2. Konser grup asal Korea Selatan nih dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium JIS ya teman-teman pada Sabtu 16 Januari 2026. Awal tahun banget ya. Nih para pencinta Big Bang ini mana nih ya? Ini pasti lagi mawar ya teman-teman. Kategori tiket dibagi menjadi 10 penonton nih, mulai dari area Restrict View hingga 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama. Para pembeli Ultimate VIP, Diamond VIP maupun Gold VIP ini berhak mendapatkan deretan keuntungan eksklusif di lokasi acara. Ketiganya juga bakal memperoleh salah satu set photocard PC ini. Oh my god. Berisi 4 buah foto anggota Big Bang, Decided, Check-in Line, hadiah eksklusif tour VIP serta laminate nih, pass dan lanyard souvenir nih khusus untuk pemenang tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP ini. Promotor turut menyediakan akses jalur cepat atau fast line nih teman-teman khusus untuk pembeli merchandise di area konser nih teman-teman. Wow, ini rekomend banget nih, bukan rekomend, salah satu wishlist para penggemar K-pop apalagi Big Bang ya teman-teman.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada yang baru tayang nih, teman Pro 2, itu adalah Insidious ke-6 nih. Nah, ternyata setelah rilis ya film Insidious Out of the Future nih mendapat ulasan dari para kritikus nih sejak rilis ya pada 19 Agustus 2026. Film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tak begitu ramah dari ulasan para kritikus nih. Film ini juga mendapatkan nilai Tomometer 57% dari 96 kritikus nih di laman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian yang lumayan ya teman Pro 2. Meskipun tergolong kurang baik nih, film ke-6 Insidious ini juga masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya nih. Film ini juga digarap dan ditulis Jacob Chase ya teman Pro 2, tersebut menjadi film yang nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Nilai Tomometer ini juga terbaik masih dipegang oleh rilisan asli Insidious 2011 ya teman Pro 2, yang memperoleh skor 66% nih. Sementara nilai terburuk dipegang oleh saga keempat atau Insidious The Last Key 2018 ya teman Pro 2. Katanya juga nih angsuran ke-6 ini juga mungkin bisa membuat penonton baru ngerasa ngeri, namun selebihnya film ini juga terasa seperti perjalanan kilat menyusuri rumah hantu yang sudah familiar dan cerundung relatif, makanya dikatakan kurang gitu teman-teman.

0: 02 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu dengan teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada berita berbahagia nih dari karya seniman Indonesia nih, Christine Aejo nih, karya seniman berasal dari Bandung ya, yang karyanya adalah To See the White Line nih, mencetak rekor nih katanya dalam pasar lelang nih. Lukisan tersebut terjual seharga 2,17 juta dolar nih dalam lelang Christie Hong Kong nih pada 28 Maret 2026 nih, dilansir dari Henny nih ya teman berdua. Nilai tersebut juga setelah dengan 34 miliar jika dikonversikan menjadi menggunakan kurs yang berlaku nih. Harga itu juga melampaui rekor sebelumnya yang mencatat melalui karya Light for the Liars nih pada 2026. Lukisan To See the White Line nih dibuat dari 2012 ya teman-teman, menggunakan medium cat minyak. Karya tersebut juga berukuran 150x125 ya cm dan sebelumnya telah beberapa kali pindah ke pemilikan di pasar seni. Christine Aejo juga dikenal sebagai salah satu seniman kompetitor kontemporer Indonesia yang mengeksplorasi kecemasan emosi dan pengalaman psikologis manusia ya, yang karya-karyanya juga banyak menggunakan pendekatan abstraknya dengan sentuhan ekspresif juga. Pada 2006 juga karyanya juga dipamerkan dalam Don't Have Hope nih, sebuah pameran koleksi Foundations nih yang berada di Pulau San Gansmomo di Venesia, Italia ya teman-teman. Pameran tersebut juga berlangsung pada 7 Mei hingga 12 September 2006, alias masih ada nih teman-teman. Karya Christine Aejo juga dipamerkan bersama karya sejumlah seniman internasional termasuk Cecily Brown nih teman-teman. Rekor terbaru Christine ini menambah catatan penting nih dalam perjalanan Christine Aejo ini di pasar seni internasional nih. Karyanya juga telah dipamerkan di berbagai galeri dalam industri seni di sejumlah negara ya teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM. Oh boy.

2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah dari jam 10 ya guys, teman kalian nih, dari request tapi WhatsApp, di TikTok, terus juga kita ngobrol-ngobrolin tentang sport, olahraga, terus juga entertain ya teman Pro 2. 5 jam penuh guys yang menemani kalian di hari Jumat hari ini nih, di Santai Siang. Selanjutnya nih, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus karena kita nggak stop sampai di sini aja, karena habis ini ada Sabrina yang bakal nemenin kalian di sore ceria nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gaisa pamit, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Bilang aku Selina nih nemani kamu di sore hari ini dengan berbagai macam informasi menarik. Sudah saatnya juga jam 3 sampai jam 4 sore menemani kamu dengan berbagai macam rangkaian peristiwa lokal ya, nomor 2. Dan yang paling banyak dibahas Kalimantan Selatan lagi karhutlah ya. Jadi buat kamu yang sedang di perjalanan, lagi ada kegiatan di luar ruangan gitu ya, nomor 2, alangkah lebih baiknya menyiapkan masker aja. Karena ini aja teman berdua, ketika aku dari perjalanan rumah ke kantor benar-benar kabut asap loh. Jadi perlunya untuk kita jaga kesehatan, salah satunya dengan penggunaan masker ya. Karena berdebu terus juga kabut asap tuh bakal mengganggu penglihatan, pernapasan kita. Jadi hati-hati di jalan dan juga jaga kesehatannya ya. Selain ini bakalan ada berbagai macam informasi lainnya menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. It is me.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Aku juga mau mengingatkan buat kamu nih ya, teman gua bisa untuk download aplikasi RRI Digital untuk yang pengen mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan mudah dan dimanapun ya. Kamu bisa download di App Store ataupun juga di Play Store dan bisa mendengarkan di website kami di rri.co.id.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pemerintah Kota Banjarmasin itu merubah menegaskan komitmennya ya menjaga jaringan sungai sebagai bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Seribu Sungai. Dan berdasarkan SK Wali Kota Banjarmasin tentang jaringan sungai sebagai fasilitas umum pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2025, ini tercatat sebanyak 512 sungai tersebar di 5 kecamatan dan total panjang jaringan sungai mencapai 492.531 meter, teman berdua, yang menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga fungsi sungai, termasuk juga melakukan normalisasi, pengerukan, serta penertiban terhadap bangunan yang berpotensi mengganggu aliran air.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyadu Yuda Hermawan bersama dengan Wakapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Selatan turun langsung nih memantau sekaligus juga melakukan pemadaman karhutla di kawasan Gunung Damar Kecamatan Landasan Ulin nomor 2. Dan Polda Kalimantan Selatan juga menguji sejumlah metode ya untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Pro 2 FM.
3: Sore, ceria.
2: Sore.

0: Demam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dikutip dari rri.co.id. BMKG Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan umumnya cerah. Terjadi kabut asap di beberapa wilayah terutama di Kalimantan Selatan, bagian barat, utara, dan selatan. Begitupun di wilayah sekitaran Bandara Syamsuddin Nur yang terpantau cerah namun terdapat kabut asap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya, seluruh posyandu di Kota Banjarmasin kini tercatat berstatus posyandu aktif siklus hidup. Namun capaian 100% tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan sarana-prasarana. Kondisi ini menjadi sorotan Ketua TP Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, saat bimbingan teknis pengelolaan posyandu bidang kesehatan. Menurut Nelly, sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, mulai dari rendahnya kunjungan masyarakat hingga ketersediaan.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

102.1 FM, NNI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang ini ya, nomor 2, banyak banget hal-hal yang dipermudah dengan AI. Tapi jangan sampai kita itu ketergantungan sama AI ya, nomor 2. Mesin makin menggila dan rutinitas pekerjaan kantoran tuh di bawah bayang-bayang bos besar perlahan mulai tergantikan oleh sistem otomatis ini ya, nomor 2. Sungguh hal yang mengerikan juga sih ya kalau misalnya disalahgunakan. Makanya kamu dipaksa untuk tampil juga lebih mandiri secara finansial dengan bekal kemampuan bertahan hidup yang adaptif. Dan tentunya di tengah gempuran teknologi ini ya, keahlian yang tepat mutlak diperlukan juga teman dua. Walaupun tanpa mengandalkan pekerjaan tetap dari orang lain, kemandirian finansial kamu akan tetap aman terjaga. Nah, selain bakalan ada beberapa skill yang bakalan aku informasikan buat teman dua, yang mana pastinya skill penting agar tetap beradaptasi di era AI. Dan ini menjadi kesempatan baik buat kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 105.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

pelajar masing teman terbaik kamu skill penting agar tetap beradaptasi di era AI. Salah satunya di nomor 2 yaitu perlunya berpikir kritis ya untuk membaca pola pasar. Jutaan data memang bisa dikumpulkan oleh banyak mesin cerdas hanya dalam hitungan detik. Dan mesin inilah yang sangat membantu ya karena sangat cepat juga. Tapi kepekaan kamu untuk menilai konteks bisnis secara nyata di lapangan atau apapun itu sama sekali tidak mereka miliki nomor 2. Ini kelemahan terbesarnya. Karena itu juga kemampuan berpikir kritis kamu sangat diperlukan agar data tersebut juga bisa diinterpretasikan menjadi peluang usaha mandiri yang menguntungkan juga nomor 2. Memang untuk penggunaan AI ini mempercepat kita, tapi hanya sebagai alat pembantu. Kalau misalnya kita terus-menerus menggunakan AI dan ketergantungan tanpa memikirkan pemikiran kita sendiri itu bakalan rancu juga. Jadi perlunya untuk diteliti, nggak selalu harus AI dari awal sampai akhir gitu ya, cuma perlu plek ketiplek hasilnya tuh dari AI. Karena semuanya tuh bakalan bisa rancu, tetap perlu ada pemikiran dari kamunya juga untuk koreksi apakah detailnya nih udah oke atau enggak.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

teman-teman terbaik kamu saja yang perlu kamu perhatikan untuk bisa mengasah skill kamu ya di era AI sekarang ini adalah kreativitas dan pembuatan konten dan personal branding kamu. Jadi dibuat secara otomatis oleh komputer dalam sekejap mata ya, teks hingga video. Kini tuh udah makin cepat banget sama perubah, bukan lagi barang langka. Semua serba instan, tapi perlunya sentuhan kreativitas manusiawi justru melambung semakin mahal juga. Harganya di tengah gempuran otomatis tersebut ya, teman perubah. Kemasan cerita yang mengalir natural serta identitas diri autentik, ini adalah modal utama membangun personal branding. Kalau misalnya kita selalu mengutamakan AI juga, tuh bakalan ada ciri-cirinya juga, teman perubah. Kayak gimana pun bakalan tetap ada kelihatan lah. Jadi perlunya untuk bisa sentuhan kreativitas dari diri kamu sendiri juga.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sensitivitas emosional untuk membangun relasi bisnis. Nah, jadi untuk menangani hampir semua urusan teknis memang bisa dilakukan dengan mudah ya, melalui teknologi sekarang ini atau AI. Sistemnya udah canggih, padahal perangkat ini juga sama sekali nggak mampu berempati atau membangun ikatan kepercayaan hangat sesama manusia layaknya kita, teman rua. Dan disitulah letak perbedaannya ya. Karena itu menjalin kerjasama saling menguntungkan secara independen mutlak menjadi kecerdasan emosional juga sebagai senjata andalannya. Kamu dituntut untuk tangkas berkomunikasi, peka dalam membaca kemauan calon klien, dan kecerdasan emosional serta empati ini termasuk ke dalam 5 keterampilan manusiawi unggulan yang mampu mengalahkan kepintaran mesin sekaligus juga menjaga agar eksistensi kamu tuh tetap dibutuhkan.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
2: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
3: Pro 2 FM, sore!

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM. Everyone, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat sore, teman kedua bareng aku Surina ya, nemenin kamu di request time. Jadi beruan aja buat kamu yang pengen request, kuasa kita di 0811511420 atau di live YouTube. Bukan YouTube, TikTok. Live TikTok kita at RRI Nusgaperdua Banjarmasin. Langsung aja ditulis di kolom komentarnya ya, teman kedua. Tadi di WhatsApp kita udah ada yang request dirinya Lara Purnama Sari, request lagunya Semi Simrongkil Kesedihanku, dan juga di live TikTok tadi ada dirinya Sri Selalu yang request lagunya Sumpah Mati Rio Laskar.

95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu. By the way, teman berdua, cuacanya ini agak mendung ya, berangin ya. Semoga saja yang di sekitaran kota Banjarmasin terus ada kegiatan di luar ruangan gitu ya, teman berdua, atau di sedang perjalanan, hati-hati di jalan ya. Sedia payung sebelum hujan, teman berdua. Yang pakai kendaraan juga bisa disediakan jas hujannya ya. Karena kita tuh di cuaca kita itu di Indonesia cuma ada dua. Kalau nggak panas banget gitu ya, ya hujan. Jadi siapkan aja jas hujannya, teman berdua. Dan masih di segmen yang sama, request time. Tadi ada yang request darinya Laras, request lagunya Yura Yunita, Tutur Batin, dan juga Alisa. Ya, request lagunya Sal Priyadi, Amin Paling Serius.

Simbol 5,2 FM, Elevan Jelmasin, teman terbaik kamu, amin paling serius, Salfri Adi dan juga Nadine Hamidah. Semoga saja buat kamu yang punya keinginan untuk bersama selalu teraminkan sampai di hubungan yang serius ya, teman berdua. Dan masih segmen yang sama request time, sore hari ini nemenin kamu tapi udah full nih, teman berdua. By the way, kok orang-orang di live TikTok pada sepi ya? Tiba-tiba aja sepi nih, mana nih yang request tadi, teman berdua? Tadi ada requestnya Kimpul, lagu Salma Salsabil Berharap Pada Timur, dan juga ada derinya Sari yang request lagu Olivia Dean ya, So Easy. Oke, dua lagu menemani kamu dan aku tungguin juga yang pengen request mungkin di akhir-akhir nanti ya, masih ada kesempatan karena tadi ada aja baru ngirimkan komentar ya teman berdua, katanya ganti aja sama yang lain kalau misalnya ada yang request karena dia lagi di perjalanan, kemungkinan enggak kedengeran juga. Ya udah, nanti bisa diganti sama teman berdua yang pengen request lagi deh ya. So keep saying you aja 95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Dari banyak masih teman terbaik kamu masih segmen yang sama perlu dua request bilang aku Sarlina ya. Dan langsung aja nih aku bacain buat kamu-kamu yang lagi jatuh cinta enggak terduga ya. Biasanya di bulan Februari, Valentine gitu ya tempat buat. Tapi rasanya tuh setiap hari juga jatuh cinta ya kalau misalnya sama orang yang tepat. Nah ini pas banget sama lirik lagunya Roni Perlulian Februari yang udah di request oleh siapa tadi Cookies and Cream ya yang request. Terus juga ada dirinya Purnama yang request lagunya Kim Nabila Takiyah Bayangan Cinta yang lalu. Check it out.

Simbol 5,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah gak kerasa ya, teman gue hampir 1 jam menemani kamu. Dan masih ada beberapa requestan yang belum kita puterin juga ya. Tadi ada darinya teman berdua yang request di WhatsApp dan juga live TikTok kita, kakak tadi ya, teman berdua. Waduh, kalau kakak berarti ada adeknya dong. Yang request lagunya Pamungkas, One Only. Dan juga dari Imam tadi yang request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Check this out.

95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu foto kita blur Salviyadi, tapi enggak blur loh ya. Teman berdua, karena aku pakai kacamata nih, enggak blur. Dan buat teman berdua, terima kasih masih stay tune. Ini udah hampir aja di penghujung saya request ya. Sebagai requestan terakhir tadi ada dirinya Najmiati Nurlita 13 yang request lagunya Tulus Jatuh Suka. Check this out.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
2: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
4: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, ada menyelamasi teman terbaik kamu. Masih bilang Uslina ya, sambil nunggu maghrib nih aku juga pengen menginformasikan yang sepertinya sering aku informasikan juga, yaitu kalau pengen mendengarkan produk Banjarmasin bisa melalui aplikasi RRI Digital yang kamu download di App Store ataupun juga di Play Store ya, atau di website kami di rri.co.id.

0: kasus pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Sore, ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

95,2 FM. Energi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya aku pamit nih teman terbaik setelah nemani kamu dari sore tadi ya, dengan berbagai macam informasi terupdate di Kalimantan Selatan, terus juga request time ya, dan juga tips-tips buat Genji nih teman berdua. Sudah saatnya aku pamit, dan selanjutnya bakalan ada Pebli menemani kamu di Jaga Malam STMJ. Jadi jangan kemana-mana, keep staying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelina pamit, bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencerpasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam. Kita udah di 28 Agustus, teman-teman. Gimana? Udah tinggal 3 hari lagi. Udah September aja nih. Tiba-tiba 2027 nih. Tapi yang jelas, teman-teman Prodo, enggak perlu pusingin yang hari ke depan atau bulan ke depan. Kita seru-seruan aja malam ini. Barengan aku Febri, teman-teman. Kita bakal nemenin kalian di komenin sampai nanti kelar pukul komenin sampai 12 malam. Enggak ya. Kita di komenin bakal bahas terkait ini salah satu yang emang jadi masalah. Beberapa orang mungkin bahkan ada penelitiannya. Ini kita akan bahas terkait pria-pria yang berhenti nge-gym karena udah punya pasangan. Nah, apakah itu terjadi di kalian atau di pasangan kalian? Atau mungkin sekarang malah nge-gym bareng? Mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah, kita akan bahas itu teman-teman di komenin. Nah, selain komenin, kita akan bahas-bahas di jam 9 nanti community talk. Kita bahas terkait komunitas. Kok tiba-tiba ada yang ngetok nih. Dan juga ada musik live chat ya malam hari di jam 8. Seru-seruan juga nanti di jam 10 teman-teman dengan request time. So tetap di 95.0 FM buat keseruan malam ini.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Tadi aku udah bilang ya, kalau kita bahas terkait pria yang biasanya udah punya pasangan, ini ternyata teman-teman mengalami penurunan aktivitas fisik dan biasanya malah jarang nge-gym. Nah, ini ternyata dibuktikan teman-teman dari beberapa penelitian yang menemukan adanya kaitan antara hubungan asmara dan perubahan tingkat aktivitas fisik. Dan dalam sejumlah studi teman-teman, pria-pria yang mulai menjalin hubungan atau menikah ini mengalami penurunan aktivitas fisik. Makanya banyak yang tiba-tiba menggemuk. Nah, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Physical Activity and Health serta American Journal of Epidemiology teman-teman, ini telah mengkaji bagaimana hubungan dan waktu yang dihabiskan bersama pasangan dapat mempengaruhi kebiasaan berolahraga. Ya, ya apalagi kalau misalnya pasangannya atau ya jalan-jalan kan biasanya tujuannya makan ya. Nge-gymnya kurang, makannya yang lebih banyak begitu tuh. Aku ngerasa sih kalau itu. Nah, perubahan ini juga mungkin berkaitan dengan pergeseran prioritas dan lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Namun, memiliki pasangan tidak semerta-merta biasanya pria akan berhenti pergi ke gym, teman-teman. Kayak kebiasaan pribadi, motivasi, dan dukungan pasangan. Makanya tadi aku bilang biasanya yang mungkin balik ke nge-gym lagi itu memang didukung atau kayak diperbolehkan, ya kamu me-time buat nge-gym atau emang nge-gym berdua teman-teman. Itu dapat berperan besar ya dalam menjaga gaya hidup aktif. Jadi faktanya berolahraga bersama itu bisa jadi cara untuk teman-teman tetap bugar bersama pasangan. Tapi menurut kalian gimana? Boleh banget ya gabung di komen ini di 0811-5111-420. Dan pastinya juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin. Kalian mau DM-DM di sana juga boleh.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, masih di 95,2 FM dan masih dikomenin juga barengan Febri ya. Kita ngebahas terkait kebanyakan pria ini gak konsisten lagi ke gym setelah mereka punya pacar. Dan ternyata dari komen-komen yang kita kutip dari Voktif, teman-teman, ada bantahan-bantahannya. Dari Sabitamra, ah gak juga katanya. Aduh, sorry kegigit lidah, teman-teman. Ah gak juga katanya si dia ngetek pasangannya. Dia tetap rajin nge-gym, malah aku support. Nah, tuh, tapi emang sesuai dengan kata-kata dari penelitian tadi ya. Kalau memang enggak disupport atau memang ya udah dibiarin aja cuma diajak makan apa segala macam, ya mungkin dari pasangannya enggak rajin lagi nge-gym. Tapi yang mana tadi kata Sabitamra dia support, ya si pasangannya juga tetap rajin ya. Dari Inar Sihan juga bilang kayak, sayangku tetap rajin, so proud katanya. Nah, tuh. Terus dari Wildan LLF, dia nge-gym karena cewek dia cantik. Oh, itu juga menjaga badan biar tetap menarik di mata pasangannya kan. Dan ini juga dari Anissa Sardi katanya motivasi nge-gym biar hot. Jangan jadi panas dong. Tapi memang beberapa alasan dari teman-teman ya, mungkin dari kesibukan atau apa, dan belum ada dapat supportnya juga. Misalnya si pasangan juga sibuk, belum bisa ikutan nge-gym bareng, ya bisa aja belum nge-gym lagi. Karena tadi prioritasnya udah mulai beda ya. Yang sebelumnya di satu hari ya udah dia mau ngapain aja kan bebas. Nah, ketika ada pasangan kan mungkin pasti ada prioritas lain, misalnya makan bareng atau emang jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Begitulah teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Apakah memang begitu atau tidak?

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
3: Serius kamu, terus dianya gimana?
4: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
3: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
4: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Dua jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngobrolin terkait studi, kebanyakan pria gak konsisten ya ke gym lagi setelah mereka punya pacar. Ini kata Mario Suryo Aji sih, katanya mitos. Terus dari Muhammad Lutfi juga, saya mengakalinya dengan just friend. Waduh, jangan dong mas ya. Terus dari Isetiawan, jujur iya lagi. Jadi ini kayaknya 50-50 ya. Ada yang iya, ada yang tidak, teman-teman. Tadi Dani Prau juga bilang, enggak juga, saya konsisten dari awal enggak fitness sampai punya istri. Gimana ya mas ya, saya sudah mau memuji, ternyata konsisten enggak fitnessnya sampai punya istri. Toh, dari Mazaina juga, ini ngetek pasangannya, oh dia tidak, malah semakin rutin. Mungkin beberapa orang ada yang semakin rutin dan ada juga di beberapa yang enggak ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah selesai ya dari komenin. Dan abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada musik live chat. Tapi sebelum itu bakal ada info Pro 2 dulu. Jadi tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rari.co.id Banjar. Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli SHSI KMSI memimpin langsung pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kabupaten Banjar pada Kamis 2 Agustus 2026. Pemadaman yang dilakukan di wilayah Sungai Tabuk, Gambut, Martapura Barat, dan Cintapuri Darussalam. Dan dalam penanganan tersebut, Polres Banjar menurunkan personel gabungan dari Polres Banjar dan Polsek Jajaran untuk melakukan pemadaman bersama BPBD serta relawan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api meluas di wilayah sekitar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mulai berdampak serius pada kesehatan warga. Kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu pihak yang terdampak pada kondisi ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pikpotas Kalsel Sigit Bayu Adi yang terpaksa mengungsikan anaknya yang mengidap Down Syndrome dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Langkah ini diambil karena kondisi udara di Banjarbaru masih diselimuti kabut asap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir teman-teman Pro 2 ini datang dari rri.co.id Banjarmasin. Ikatan Alumni Universitas Airlangga atau IKA Unair di wilayah Kalimantan Selatan menggelar program Jaksa IKA masuk sekolah di SMA 7 Banjarmasin pada Jumat 28 Agustus yang mana menyajikan penyuluhan hukum dan perundungan kesehatan mental, pencegahan narkoba hingga pencegahan kekerasan seksual anak. Rangkaian acara ini diawali dengan senam jantung sehat bersama seluruh siswa SMA 7 Banjarmasin dan berlanjut dengan peluncuran klub jantung sehat remaja sebagai wadah edukasi pola hidup sehat sejak dini. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
1: kan.
2: Selamat malam dunia.
1: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
2: All good.
1: All good
2: baik
1: ya.
2: Sekali. Luar biasa.
1: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
1: Mode hemat ya.
2: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
1: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang berita-berita yang kita enggak deh agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
2: Bener.
1: Bikin kesel sendiri jadinya.
2: Betul, apalagi ya beritanya nggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
1: Benar, iya sih di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
2: Benar.
1: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
2: Betul.
1: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
2: Aku kemarin abis pulang dari Malaysia.
1: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
2: Ke Penang, Langkawi, terus
1: berapa
2: ke
1: hari?
2: Kota Baru juga. 4 hari sih sayang.
1: 4 hari.
2: Ya.
1: Iya.
2: Kayaknya sih sebulan.
1: Wow.
2: Boleh enggak?

0: kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar, benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh. Sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya? Oh, kedua karena kali. Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya, gue introvert, serius. Tapi nggak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan? Benar. Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya. Betul. Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih? Wah, ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak
0: gitu. Mafa Mifa.
1: Sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo, pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu. Betul. Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Ya? Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya ya, kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, iya,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tling tung.
0: Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu.
1: Iya,
0: ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Mulai tuh. Pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali.
1: Bener.
0: Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa,
0: biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai samudra.
0: Ah itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risa nabil lo. Oke, wahai samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu wahai samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, mm-hmm. Dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Mm-hmm. Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung nggak ya?
1: Boleh nggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas enggak?
0: Oh, oke. Okay.
1: Mbak ada kertas enggak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu okay, kan. Terus gue kepikiran aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat
0: okay,
1: okay, warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru, benar, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku.
0: Nah, wow,
1: itu.
0: Ya
1: itu wow, tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya? Secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebenarnya
0: lagu,
1: gue nggak butuh kertas sih sejujurnya ya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya kan?
0: Iya iya iya bener sih bener oke okay, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan
1: bener
0: gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan ngeliat dulu nih oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali
0: yeah,
1: kan ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya
0: oh,
1: jadi biar gak dikira lagu yeah, AI. Iya dong.
0: Bener, gak salah.
1: Karena yeah, ada yang komen, guys ini lagu original.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan
0: sih.
1: Kita kan harus fair aja, bener, terbuka. Yang terbuka yeah, tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti wow, proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
0: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah
0: 10.200.
1: Prosesnya ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku senang sih.
0: Iya, iya.
1: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya
0: ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
0: Yes.
1: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah that's all gitu.
0: Iya, iya,
1: udah cukup
0: iya, iya,
1: lah.
0: Benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi yes, kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samu. Berjudul
2: Wahai Samudra.
1: Itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya nggak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Yeah. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
1: Ya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Okay. Ya udah. It's just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
1: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
1: Gokil. Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Iya, gue jalan ya.
1: Wah.
2: Ya pokoknya gue.
1: Wah, itu effort banget sih, jujur.
2: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gue nggak nge-shoot kan nggak setiap semuanya gue kontenin,
1: iya,
2: coy.
1: Oke, okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact.
1: Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir. Bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh, oke. Okay,
2: mana makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, yeah, PW
2: kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja, ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi?
2: 10.200.
1: 10.200.
2: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
1: Bener.
2: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya.
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke, ya. Oke. Okay. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
2: fact sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau enggak gue enggak ketawa ya.
2: Oke.
1: Okay. Bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
1: gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Ayo, biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, okay, kenapa
2: setiap
1: tuh?
2: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh,
2: hari
1: spesifik
2: aja.
1: Ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener. Oke.
2: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Oke.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke.
2: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu. Nangis, gue.
1: Really?
2: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
2: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air, wah, gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabau ya, mabau. Iya, udah.
2: Terus ada apa namanya, suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
1: Okay.
2: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa, kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
2: Ternyata kayak, itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
2: Wow, finally. Pas waktu gua ketemu sama teman baru, gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
1: Oke.
2: Karena aku ketemu sama teman, bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh jujur. Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Udah lah, loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah asik. Itu dia, bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi, betul, ngejalanin rutinitas lagi gitu.
2: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama temen-temen yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, bener, besok gua cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan, pas
1: bener,
2: dong.
1: Bener.
2: Ya kan, gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada. Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
2: Iya,
1: bukan
2: iya.
1: Ya?
2: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit perut jadinya.
1: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
0: Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka bener, mata.
1: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
2: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih ya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra?
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pasti ya ya.
1: Pasti.
2: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Okay.
2: Di luar.
1: Lagi di alam
2: rasain,
1: gitu.
2: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Bener sih. Bener.
2: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
2: Ya, ada di pikiran, kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
2: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kan dari awal kan.
1: Yeah,
2: ya bener, kan?
1: Oke. Okay.
2: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
2: Baru lirik.
1: Oke.
2: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
2: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
2: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Iya. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
2: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
2: Iya.
1: 10 menit aja.
2: Iya,
1: tapi
2: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
2: Sombong enggak sih? Maaf ya.
1: Enggak apa-apa. Boleh lah kita
2: manusia. Jujur.
1: Sombong-sombong dikit enggak apa-apa.
2: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
1: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
2: Ya, 2 minggu aja lah, gak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat kayak, ya?
2: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi, Yesina Sesau namanya, YCL. Sinestesia, The Sound.
1: Oh.
2: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke.
2: Segmennya.
1: Segmennya ya.
2: Iya, Sinestesia Sound gitu.
1: Seru banget.
2: Biar keren kayaknya aja sih kan sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
2: Iya kan?
1: Iya, bener. Itu jadi kayak
2: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus keliat keren gitu.
2: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
2: Iya, aku malu.
1: Oke.
2: Okay. Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
2: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
2: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Mm-hmm.
1: Oh.
2: Pasti kamu bisa.
1: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
2: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
2: betul,
1: konsepnya?
2: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu, kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
2: Terus karaoke yang di jalan enggak penting. Enggak
1: apa-apa.
2: Enggak penting aku. Over sharing.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
2: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
2: kayak okay. Kita traveling gitu kan, soal traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke,
2: benar. Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gua mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
2: Wah, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
2: Siapa sih?
1: Lara, dari Lara ya.
2: Lara.
1: Karena mau nanya buat Kakak Giselle.
2: Iya.
1: Iya, oke. Yesi sih sebenarnya sih
2: gak
1: salah
2: apa-apa,
1: ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat Kakak. Kira-kira Kakak pengen dipanggil apa?
2: Unik.
1: Panggilan absurd.
2: Unik.
1: Unik.
2: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh, wow.
2: Iya,
1: okay.
2: Udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
2: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
1: iya
2: unik
1: sih, bener.
2: Gitu.
1: Unik kalo, bukan aneh
2: unik,
1: gitu kan.
2: Iya. Yeah. Kalau cantik udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku okay. Suka.
1: Oh, wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh, gitu. Ya?
2: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
2: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah, itu dia. Benar.
2: Iya.
1: Jadi unik ya. Eh. Benar.
2: Betul.
1: Oke.
2: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Silahkan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai
1: degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak apa gitu? Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boy.
0: Kan. Karena bakal membawakan lagu... Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya ya. Bebas dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu.
0: Hmm.
1: Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu, ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Community Talk.

RRI Pro 2 menjermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah tadi dengerin untuk Music Live Chat ya, barengan Pro 2 Jakarta yang tentunya asik banget sampai kelaran pukul 9 tadi waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya teman-teman kita balik lagi ke RRI menjermasin tentunya dengan Community Talk di malam hari ini. Harusnya sebenarnya English Corner, cuman sayangnya dari narasumber kita ini sedang berkesibukan, jadi belum bisa ya English Corner dulu. Belum bisa.

Ini belajar-belajar bahasa Inggris lagi, biasanya kita di TikTok ya, nggak live yang di YouTube, tapi kita live-nya di TikTok. Nah, selain emang live di TikTok buat English Corner, kita ngelanjutin tuh biasanya ke request time. Nah, ini belum jam request time, kita mau bahas-bahas komunitas dulu. Terutama komunitas dengan tema jalan-jalan. Nah, itu dia teman-teman. Karena ada beberapa komunitas yang nanti aku kasih tahu, terutama ini komunitas-komunitas yang berada di Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bisa banget kalian temui, bisa banget kalian ikuti besok juga. Sebenarnya udah ada yang jalan malam hari ini, lebih tepatnya jam sekitar jam 7, jam 8 tadi udah jalan-jalan mereka. Nanti deh setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya. Community Talk.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Tadi aku udah bilang ya, kalau bakal membahas terkait komunitas dengan tema jalan-jalan cuma kita berdua. Tapi yang ini sih banyak teman-teman jalan-jalannya. Forsu Basikal, kalau kalian mungkin belum pernah dengar, adalah salah satu komunitas dengan jalan-jalannya pakai sepeda di setiap malam Sabtu atau Jumat malam ya. Setiap Jumat malam di akhir bulan. Salah satunya malam ini, kalau kalian mungkin kayaknya mereka ini udah finish sih harusnya sih di Pemko, sekitaran Pemko. Mereka kalau dulu di Gatot sana mulainya untuk titik kumpul, sekarang itu di samping RRI ya, lebih tepatnya di parkirannya McD buat titik kumpulnya, karena udah banyak banget teman-teman dari orang-orang yang ikutan. Nah, Forsu Basikal, namanya jujur kayak ada Melayu-Melayunya ya, Basikal ya, kalau kalian mungkin ingat Upin Ipin. Basikal banget. Dan memang pertumbuhan komunitas sepeda di Banjarmasin ini banyak banget. Ada yang kalau kalian lihat di beberapa Instagram itu punya tagline rabo-rabo. Nah, itu juga biasanya sepedaan tapi sore-sore, kalau nggak salah sore sampai malam. Nah, ini mereka tuh dari malam. Sebenarnya ada dua kegiatan. Nah, yang pertama aku bahas kegiatan last night Friday ride. Nah, itu last night Friday ride, teman-teman. Ini biasanya tadi ya, mereka last Friday ride. Nah, kok ada naiknya? Ini laksana setiap Jumat terakhir dalam satu bulan, dan kegiatan ini jadi agenda rutin yang mempertemukan sepeda, para pesepeda, mau yang udah pro, mau yang awam, mau yang baru aja terjun dunia sepeda ataupun enggak, ini semua gabung buat sepedaan rame-rame, karena yang penting adalah rame-ramenya, teman-teman. Dan membuka kesempatan bagi siapa aja nih untuk mengenal aktivitas bersepeda, dimulai dari forum kecil ya, makanya tadi ada namanya Forsu, itu di kepanjangan dari Forum Suci Basikal. Kita bahas lagi deh setelah yang satu ini.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Era di Prodo menjermasi teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, tadi kita masih bahas terkait Forsu ya, atau Forum Suci Basikal, teman-teman. Nah, jadi dulu awal-awalnya memang mereka ini belum sampai setahun. Oktober nanti setahun, teman-teman, dari komunitasnya. Dan ya, awal-awalnya tuh sekitar puluhan orang aja yang ikutan dari Last Friday Ride ya, atau bisa dibilang sepedaan di Jumat malam, di Jumat malam hari terakhir, Jumat malam terakhir di bulan tersebut kayak gitu. Jadi kan misalnya kayak Agustus, nah kebetulan tanggal 28 ini hari Jumat terakhirnya, makanya mereka Last Friday Ride-nya hari ini. Jadi sekarang itu sampai ratusan teman-teman yang ikutan, dan pastinya tetap mematuhi aturan ya. Jadi yang paling memang di utamakan ketika ngikutin konvoy, ibaratnya konvoy sepedanya ini adalah kalian itu masang-masang rambu, bukan rambu-rambut, lebih ke kayak lampu, terus kelengkapan deh, kelengkapan buat sepeda. Mungkin awal-awal kalian belum ada karena teman-teman yang lain udah pakai, nggak apa-apa, tapi dilengkapi lah ya teman-teman ya, kayak lampu, terus juga mungkin kelengkapan yang lain, dan tentunya mematuhi aturan lalu lintas, karena yang melewat kan nggak cuma kalian. Jadi kalau bisa jangan sampai tuh ngelebar banget, ngambil hak jalan yang lain, apalagi kalau lagi rame ya kan. Ya udah, mungkin kalau enggak bisa di saat apa 3 jalur, tapi kayak kalian kan enggak boleh tuh pakai sepeda sampai yang 3 berjejer. Ya udah 2, 1. Ya udah panjang enggak apa-apa. Tapi mengikuti aturan. Nah, kayak gitu ya. Ini salah satunya. Jadi mereka selain memang Last Friday Ride, mereka juga ngebuka namanya Sunday Strolling, atau bersepeda di Minggu sore, lebih tepatnya setiap awal bulan. Nah, itu jadi ada dua kegiatan yang mungkin bisa teman-teman cek aja di IG mereka ya, di Forsu Basikal.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Barangan kuburan banget nih, Mak. Teman-teman, di 2145, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke komunitas berikutnya. Ada Traveler Banua, teman-teman. Buat kalian-kalian nih yang mungkin mau melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Nah, ini nih Traveler Banua yang memang aku enggak tahu ya apakah memang berkomunitas atau enggak, tapi bisa jadi, teman-teman. Ini ada Rizky dan Silvana yang memang telah mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, dan mereka membagikan tips ya di dari IG mereka dan juga di Pro 2 kemarin ya, terkait cara mereka untuk 3 tahun terakhir menghemat biaya perjalanan. Dan memang selain transportasi, dari Silvani ini menilai gaya hidup selama perjalanan juga sangat menentukan besarnya anggaran yang akan dikeluarkan. Dan menurutnya pengeluaran yang dapat ditekan adalah memilih makanan, penginapan, dan kebutuhan lain secara bijak. Ini salah satunya ya dari komunitas ya udah ya basisnya ya, untuk bisa nih yang mungkin teman-teman lakukan buat jalan-jalan di, terutama besok udah Sabtu dan Minggu, teman-teman. Ini akhir bulan banget, Sabtu dan Minggunya jalan-jalan gak sih? Kalau gak sepedaan mungkin bisa aja jalan-jalan ke sana kemari, tapi lagi kabut ya, teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin mau jalan-jalan, jangan lupa masker deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Oke, tahun nomor 2. Mungkin terakhir ya aku nginfoin kalau selain memang tadi ada komunitas Forsu, memang sepeda, terus ada juga yang emang jalan-jalan, traveling, dan buat kalian yang punya motor Benelli. Mungkin ada ya di beberapa, buat teman-teman Genzi-Genzi ini atau yang bapaknya mungkin punya, ini ada komunitas Benelli juga teman-teman yang di Banjarmasin. Tentunya mereka mengutamakan solidaritas dan keselamatan berkendara. Nah, mereka ini biasanya juga sering touring terus ke sana kemari ya kan, dengan membawa tentunya motor bermerek Benelli. Mau jenisnya kayaknya apa aja tapi yang jelas Benelli teman-teman. Itulah beberapa komunitas-komunitas yang aku boleh kasih tahu kali ya di malam hari ini. Abis ini jangan kemana-mana karena pastinya sudah ada yang namanya request time. Nanti jam 10. Jangan request sekarang. Requestnya jam 10. Tapi udah ini ya, udah pada tahu ya teman-teman biasanya. Belum nih jam-jam 10 atau 21.59 baru ada yang request. Bagus kayak gitu teman-teman. Karena kalau jam segini ada yang request aku gak muterin. Karena emang belum kan ya. Apalagi yang di WhatsApp. Walaupun udah bisa duluan, tapi nggak juga dong seduluan itu, karena kita juga bakal live ya di TikTok ya di RN_Pro2 Banjarmasin. Jadi seenggaknya berbagi ya, yang WhatsApp bisa, yang di TikTok juga bisa. Tapi kalau nya udah full ya mohon maaf ya, karena memang kita jatuhnya 1 jam aja. Oke deh, jangan kemana-mana, masih barengan Febri tentunya di malam hari ini di 95,2 FM. Sebuah rahasia teman-teman. PWK Skill.

0: favorit mau diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Prodo Menjurus masih teman terbaik kamu. Ini udah hampir full, tinggal satu lagu lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen request langsung aja deh sekarang juga. Ini bakal ada menjauh setelah lagu.

Oke, teman Pro 2, seperti yang udah aku bilang tadi, kita udah full. Tepatnya di 2207 tadi ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita puterin untuk requestan berikutnya, karena udah full banget. Jadi kita tinggal muterin requestan teman-teman. Salah satunya, salah duanya. Kok salah satu? Ada Laras teman-teman yang request Afgan dengan Cool Lepas Kacamata. Dan juga ada best friend darinya Abang Sopo yang request Rex Orange County. Siapa yang rumahnya kemarin didatengin Rex Orange teman-teman? Bukan aku tentunya. Tapi aduh, ngiri gak sih?

Oke, teman-teman Pro 2, sorry banget ya buat kalian yang tidak kebagian live. Kok enggak kebagian live? Enggak kebagian request kayak yang marah-marah. Enggak, teman-teman. Ini emang udah full banget dan aku enggak bisa apa ya? Enggak bisa membendung semua requestan ini karena kita cuma 1 jam. Salah satunya yang bakal kita puter ya, ini darinya Tams, katanya lagi di jalan, ada Payung Teduh teman-teman dengan Akad, dan bakal ada Geisha, Lumbukan Ingatanku. Ini darinya Azri di WhatsApp yang udah request. Kita langsung puterin aja dua-duanya buat menemani malam hari ini.

Oke, sama Prodo kita lanjut lagi. Ini banyak yang agak-agak sendu sih lagu-lagunya. Tapi gak apa-apa, kita memang udah malam teman-teman. Dan nextnya tadi ada akun berdua yang request Setia Boner Cinta Terakhir. Dan juga ada Nina ya teman-teman dengan Insomniac. Barengan Nabila Taqiyah dengan Mulai-Mulai. Langsung kita puterin dua-duanya.

Oke, teman-teman tuga, teman-teman pro 2 belum mulai. Dan nextnya ini ada Yellow yang request di akhir perang Nadine Amiza. Dan ada darinya Mai atau Kimpul. Semua-mua jadi ganti Kimpul. Untung lagunya gak diganti Kimpul. Yang request Salma Salsabil, teman-teman, berharap pada Timur. Cek di shot ya, dua-duanya.

Oke, Tama Pro 2. Kita udah di beberapa lagu terakhir ya, dan kali ini bakal ketemu sama Fizz dengan Tarot dan juga Eki akhirnya nih, teman-teman Kingdom. Ada Puspa yang masih setia. Dan langsung aja tadi Indra yang request Tarot dan juga Eki kembali bersama. Check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, setelah kembali bersamanya Eki, thank you banget buat Ekingdom, terutama buat Puspa yang udah request ini. Nextnya kita udah 3 lagu terakhir ya. Ada Flowers, teman-teman, yang request bunga darinya Miley Cyrus, dan juga darinya Pia yang request Line Without a Hook darinya Ricky Montgomery. Next, juga selain itu bakal ada Hi-Fi ya, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi darinya Aspute. Oke, langsung kita puterin 3 lagu terakhir ini, dan thank you banget buat teman-teman yang udah request. Sorry buat yang gak kebagian. Jangan lupa masih di Jazz Music, ketemu sama Febri masih di 95,5 FM.

0: Keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Mumpung masih

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, pak.
2: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Just Music Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Siaran Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak? Yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Ayam kita mati semua, Pak.
3: Mati semua bagaimana, Bu?
2: Itu lihat, ayam kita di peternakan mati semua.
4: Kenali ciri-ciri unggas yang terserang flu burung, seperti ayam suka mengantuk, mengeluarkan cairan seperti lendir dari hidung dan parunya, jengger dan sekitar kepalanya membiru, serta suhu tubuh ayam yang panas. Bersama kita cegah peredaran virus flu burung dengan pola hidup bersih dan sehat.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan sempat diwarnai saling dorong pada Jumat 28 Agustus 2026. Peristiwa ini terjadi setelah perwakilan massa menyampaikan aspirasi dan audiensi bersama para pejabat pemerintah yang telah hadir. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rijo Mutakin mengatakan situasi di lapangan sempat diwarnai miskomunikasi. Hal tersebut membuat petugas pengamanan sempat membawa satu orang peserta aksi untuk dimintai keterangan. Dan Rijo juga memastikan peserta aksi tersebut sudah dikembalikan ke perwakilan massa dalam kondisi yang aman. Polisi juga memastikan tidak ada tindakan kekerasan serta barang milik peserta aksi tetap utuh saat dikembalikan. Dan pihaknya juga terbuka jika ada peserta aksi yang merasa dirugikan saat kegiatan berlangsung dan memastikan kepolisian akan terus mengawal penyampaian pendapat sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Yang mana telah disampaikan teman Pro 2, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mulai berdampak serius pada kesehatan warga. Kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu pihak yang paling terdampak di kondisi ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua PIK POTADS Kalsel Sigit Bayu Adi yang terpaksa mengungsikan anaknya untuk mengidap Down Syndrome dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Langkah ini diambil karena kondisi udara di Banjarbaru yang masih diselimuti kabut asap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya menjaga jaringan sungai sebagai bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Seribu Sungai. Yang mana berdasarkan SK Wali Kota Banjarmasin tentang jaringan sungai sebagai fasilitas umum pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2025, tercatat sebanyak 512 sungai tersebar di 5 kecamatan. Dan total panjang jaringan sungai tersebut mencapai 409.652.531 meter yang menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan menjaga fungsi sungai, termasuk melakukan normalisasi, pengerukan, serta penertiban terhadap bangunan yang berpotensi mengganggu aliran air. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kamu masih bersama Pro2.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo,

Selamat pagi teman Pro 2, pada T-Zone bareng sama Linda di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Atau juga yang dengerin lewat rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya hari ini? Apakah masih semangat dalam menjalani hari-harinya? Apalagi yang masih harus ya, harus banget nih ya, berjuang untuk bisa mendapatkan udara yang segar, melihat langit yang biru teman Pro 2, tidak berkabut lagi harapannya gitu ya. Karena kita tahu masih banyak sekali kebakaran hutan dan lahan, bahkan berdampak pada jarak pandang. Lebih dari itu, dibalik dari bau hangus dan kabut yang menyelimuti gitu ya teman Pro 2 ya. Karhutla yang semakin meluas dan dampak asapnya juga terasa sekali pada tubuh ya. Dan wilayah terdampak meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan juga di wilayah Jambi, Riau, Sumatera Selatan juga ya. Dan terkait masalah kesehatan yang bisa terjadi akibat menghirup asap karhutla ini teman Pro 2, yang pertama ini dengan PM2,5 ini bisa mencapai bagian terdalam paru-paru. Jadi jangan sepelekan soal kabut asap ini ya teman Pro 2 ya, akibat dari karhutla. Karena asap karhutla itu merupakan campuran kompleks yang dapat mengandung karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, senyawa organik berbahaya, logam, serta berbagai ukuran partikulat meter ya. Dan dengan PM2,5 ini merupakan partikel dengan diameter tidak lebih dari 2,5 mikrometer yang mana memicu efek di luar paru melalui peradangan sistemik dan komponen yang memasuki sirkulasi darah. Artinya udara masih dapat mengandung partikel berbahaya meskipun asap tidak terlihat sangat tebal gitu ya. Tapi ingat, bahayanya itu loh teman Pro 2. Jadi jangan lupa ketika keluar rumah gunakanlah masker.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu ya, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya, aduh maaf, aku kelerasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Trending Zone.

Produser Rewinder Wasin, teman terbaik kamu. Nah, juga keluhan yang bisa muncul dalam hitungan jam pasca terpapar asap karhutla ya teman Produser ya. Mata tuh jadi terasa perih, hidung dan sinus teriritasi, tenggorokan terasa gatal bahkan sakit. Batuk-batuk juga nih berasa banget ya teman Produser ya, emang gak bisa dipungkiri sekali terjadi gitu ya, terasa banget efeknya gitu teman Produser. Dan lagi sesak bahkan sulit bernapas, belum lagi harus merasakan yang namanya sakit kepala ya. Nah ini benar-benar nggak nyaman banget teman Produser. Dan lagi selain itu bisa membuat kelelahan, nyeri dada, denyut jantung terasa lebih cepat. Dan apalagi pada orang dengan asma atau penyakit paru obstruktif kronis, ini efeknya bisa lebih berat karena asap dapat memicu eksaserbasi atau serangan penyakit yang sebelumnya bisa yang sebelumnya tuh terkendali akhirnya nggak terkendali gitu. Jadi dampak dari asap karhutla nih bener-bener berdampak sekali ya, terutama bagi kondisi kesehatan tubuh.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Season, Topic and Trending Zone.

0: Asma.
1: Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih ada lagi nih teman Pro 2 ya. Yang mana dampak asap karhutlah bagi kesehatan termasuk buat anak-anak yang mana paling rentan ya. Anak yang menghirup lebih banyak udara dibandingkan ukuran tubuhnya daripada orang dewasa, sementara paru-paru dan sistem imunnya masih berkembang. Yang mana anak-anak yang masih cenderung lebih aktif secara fisik sehingga volume udara yang dihirup dapat meningkat. Maka dari itu, teman Pro 2, bahkan Kementerian Kesehatan melaporkan kasus ISPA di Kalimantan Tengah ini meningkat dari 402 menjadi 716 dalam satu minggu di tengah karhutla pada Agustus 2026. Data surveillance ini menunjukkan peningkatan beban layanan kesehatan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan semua kasus tersebut disebabkan oleh asap.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang teman Pro 2 ya, dampaknya ini tidak berhenti di paru-paru saja. Tapi partikel halus ini dapat memicu stres oksidatif dan peradangan. Ini menjelaskan mengapa efek polusi udara tuh bisa melampaui saluran pernapasan. Apalagi paparan asap kebakaran berkaitan dengan efek kardiovaskular dan seperti palpitasi dan peningkatan rawat inap, khususnya pada orang yang lanjut usia. Maka dari itu, jadi dampak asap karhutlah bagi kesehatan ini benar-benar berbahaya sekali ya teman Pro 2 ya. Ini menjadi penting juga bagi orang yang sudah memiliki penyakit jantung, karena tubuh mereka mempunyai cadangan fisiologis yang lebih kecil ketika harus menghadapi tambahan beban akibat polusi udara. Paparan yang berulang juga menjadi masalah tentunya. Bahkan ibu hamil sekalipun juga perlu lebih berhati-hati. Lalu bagaimana cara mengurangi paparan asap karhutla ini? Kalau kamu memang tinggal dekat lokasi karhutla, langkah terpenting adalah mengurangi jumlah asap yang masuk ke dalam tubuh. Pantau kualitas udara, batasi kegiatan di luar ruangan, dan gunakan masker ketika berada di wilayah yang terdampak. Dan kalau memang harus keluar saat asap pekat, diharapkan menggunakan respirator seperti N95 atau FFP2 yang memberikan filtrasi partikel jauh lebih baik daripada masker kain atau masker bedah. Dan kurangi juga aktivitas berat di luar ruangan, apalagi mungkin saat berlari atau melakukan kegiatan fisik berat, frekuensi dan volume pernapasan meningkat sehingga lebih banyak udara peserta polutannya masuk ke paru-paru. Dan batuk dan mata perih ringan dapat membaik setelah paparan itu berkurang. Namun sesak nafas yang berat atau memburuk, ini yang bisa juga nyeri dada atau keluhan serius lainnya memerlukan pertolongan medis. Terlebih pada orang dengan asma, penyakit jantung, anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Semoga kita bisa tetap teman Pro 2 ya, tetap semangat dan menjalankan aktivitasnya, tetap kurangi kalau memang bisa gitu ya dari sekitaran kabut asap.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di T-Zone, kita update informasi dari Kalimantan Selatan juga yang tengah hangat dibicarakan terkait akan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut, Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ini dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana tim gabungan Polda Kalimantan Selatan mencoba menembus sumber bara yang berada di bawah permukaan tanah menggunakan metode pipa suntik. Jadi teknik ini teman Pro 2 diterapkan karena api di lahan gambut ini tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga dapat terus menjalar dan membara di dalam lapisan tanah. Dan kondisi gambut yang cukup tebal menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Season, Topic and Trending Zone.

0: write your name.
1: Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang karhutla ya teman Prodi ya. Tapi sebelum itu kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini. Hari Sabtu 29 Agustus 2026 lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Dan diawali dari kota Banjarmasin yang diperkirakan bakal udara kabur untuk perakiran cuacanya, bukan hanya di kota Banjarmasin, kota Banjarbaru juga sama. Lalu juga Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan juga Tanah Laut. Sedangkan wilayah Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, dan juga Balangan diperkirakan bakal cerah ya. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 34% hingga 91%.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
3: Season, topic and trending zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, lanjut lagi nih teman Pro 2, terkait dengan kondisi terakhir serangan kabut asap di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalsel. Warga yang mulai keluhkan perih mata. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah kawasan kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Asap yang terlihat di sejumlah titik mulai dari lapangan pelajar, lapangan Dwi Warna Barabai, kawasan depan kantor Bupati HST, Pasar Keramat, Jalan Benawa Tengah, hingga beberapa ruas jalan lainnya. Kondisi ini mulai dirasakan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Bahkan sejumlah pengendara sepeda motor terlihat mengenakan masker saat melintas. Warga juga mulai mengeluhkan mata yang perih dan rasa panas ketika menghirup udara yang bercampur dengan asap.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental
1: health lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
4: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Update informasi lagi terkait akan dampak kabut asap akibat karhutla yang terus berimbas terhadap kesehatan masyarakat di Kota Banjarmasin nih, teman Pro 2. Bahkan Dinkes Kota Banjarmasin juga mencatat adanya kenaikan tren penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinkes Banjarmasin Yanuar Diansah yang menjelaskan dominasi lonjakan ISPA saat ini erat kaitannya dengan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari wilayah tetangga seperti Kabupaten Banjar dan Banjarbaru yang terbawa angin menuju wilayah perkotaan. Meskipun titik api di wilayah Kota Banjarmasin terbilang minim, lokasi geografis yang berdekatan dengan kabupaten tetangga ini membuat dampaknya terasa tetap dirasakan langsung oleh warga kota. Hal ini terlihat dari peta sebaran kasus yang dinominasi oleh fasilitas kesehatan di kawasan Bansel alias Banjar Selatan. Angka tertinggi yang disusul oleh Puskesmas Cempaka dengan 136 kasus dan Puskesmas Beruntung Raya sebanyak 133 kasus per minggunya. Kasus-kasus ini terdata dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.